0: Nom, nom, nom, nom. Hop. Nom, nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom.
1: Chiyo?
0: Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Nom, nom, nom.
1: Fila!
0: Nom, nom, nom, nom, nom. Nom.
2: Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!